0: hits music era 80-90-an. Dengarkan di Hey Backtrack.
1: K-Ethnic. Seni tari tempurung merupakan salah satu kesenian tradisional asal Minangkabau, Sumatera Barat. Tarian ini cukup unik karena memakai properti utama berupa tempurung. Tarian tempurung diciptakan oleh Aji Muhammad dan dimainkan pertama kali pada tahun 1952 di Nagari Batu Manjalur. Pada tahun 1970 sampai 1980-an, tari tradisional ini semakin populer dan dimainkan di berbagai wilayah Sumatera. Namun tarian ini sudah jarang ditampilkan sejak akhir tahun 1990-an. Tari tempurung juga memiliki nilai filosofi yang patut diapresiasi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun nilai filosofi tersebut yaitu mengajarkan kita agar menjadi orang baik, bermanfaat, dan tidak merugikan orang lain.

0: kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: K-pop.
1: Kabar spesial datang untuk penggemar Marvel dan musik Indonesia. Band rock alternatif asal Bandung, Four Revengs, resmi mengisi proyek musik versi Indonesia untuk film Spider-Man Brand New Day lewat lagu original berjudul I Miss You Every Brand New Day. Lagu ini akan dirilis pada tanggal 28 Juli 2026, sehari sebelum filmnya tayang di Indonesia. Judul lagu tersebut dinilai selaras dengan kisah Peter Parker yang harus menjalani hidup baru setelah identitasnya dilupakan semua orang usai peristiwa Spider-Man No Way Home. Kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi Marvel dan Sony Pictures menggandeng musisi lokal di berbagai negara setelah sebelumnya versi Jepang menghadirkan band Mrs. Green Apple. Menariknya, penonton Indonesia juga mendapat kesempatan menyaksikan Spider-Man Brand New Day lebih awal, yakni mulai 29 Juli 2026. Dua hari sebelum perilisan global, kolaborasi ini menjadi pencapaian besar bagi Four Revengs, sekaligus bukti bahwa musisi Indonesia semakin dipercaya terlibat dalam proyek film internasional.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

K-Radio. K-History. Tanggal 26 Juli 1945 menjadi momen penting dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Pada hari itu, Amerika Serikat, Britania Raya, dan Republik Tiongkok menerbitkan deklarasi Potsdam yang berisi ultimatum agar Jepang menyerah tanpa syarat atau menghadapi kehancuran yang lebih besar. Namun, pemerintah Jepang menolak ultimatum tersebut sehingga perang terus berlanjut. Beberapa hari kemudian, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Serangan itu menewaskan ratusan ribu orang dan menjadi satu-satunya penggunaan senjata nuklir dalam peperangan. Pada 15 Agustus 1945, Jepang akhirnya menyerah kepada Sekutu yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua di kawasan Asia Pasifik. Deklarasi Potsdam pun dikenang sebagai titik balik sejarah yang mengingatkan dunia akan pentingnya diplomasi dan perdamaian untuk mencegah tragedi serupa terulang.

berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Bingkai Etnik.
1: Kompang merupakan macam-macam alat musik tradisional dari Provinsi Lampung yang dibuat dari kayu dan kulit kambing. Kompang biasanya dimainkan pada beberapa acara seperti upacara adat, acara pernikahan, dan penyambutan pejabat yang sedang berkunjung. Cara memainkan kompang adalah dengan cara dibukul. Biasanya ada iringan lagu atau syair bernuansa Islami yang mengikuti alat musik ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sound of Knowledge.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: sebagai history.
1: Tanggal 26 Juli 1953 menjadi awal revolusi Kuba. Pada hari itu, Fidel Castro memimpin sekitar 160 pejuang menyerang barak Moncada di Santiago de Cuba untuk merebut persenjataan dan menggulingkan pemerintahan Presiden Fulgencio Batista. Meski serangan tersebut gagal dan Castro ditangkap, peristiwa ini justru menjadi titik awal gerakan revolusi. Dalam persidangannya, Castro menyampaikan pidato terkenal berjudul History Will Absolve Me atau Sejarah Akan Membebaskan Saya, yang kemudian menjadi simbol perjuangan. Setelah memperoleh amnesti pada 1955, Castro kembali berjuang bersama Raul Castro dan Che Guevara. Perjuangan itu berakhir dengan tergulingnya rezim Batista pada 1 Januari 1959 dan lahirnya pemerintahan baru di Kuba. Hingga kini, 26 Juli diperingati sebagai Hari Revolusi Nasional Kuba sebagai pengingat awal perubahan besar dalam sejarah politik negara tersebut.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: akhirnya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Cute time dulu ah.
5: Cute time. Quality time.
4: Iya.
5: Emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello. Emangnya kita aja yang butuh cute time. Kulit juga.
5: Hah? Cute time buat kulit?
4: Iya. Setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini.
5: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
4: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut sih?
5: Kulit Q juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

KK Free Day sudah siap untuk menemani kamu, Sobat K, di siang hari ini sampai jam 8 malam nanti ya, bersama Alifa. Tentu saja setiap hari Minggu kita akan update-update informasi terbaru, dan yang hari ini spesial dan Alifa udah standby di YouTube live-nya adalah JFC Grand hari ini, Sobat K. Grand JFC hari ini, Sobat K. Kemarin udah mantep-mantep gak tuh? Udah pada nonton gak sih kamu, Sobat, di hari Jumatnya kemarin? Ada Kids Carnival dan juga Pets Carnival. Terus tadi malam juga sampai, kalau gak salah sampai jam 1 malam ya. Dan di closing catwalknya tuh keren banget, ada Aming semalam. Tadi malam juga banyak banget artis-artis yang udah artis ibu kota ya, dan influencer yang udah datang ke Jember. Dan Alifa yakin atensinya luar biasa sih. Tadi malam ada Krisdayanti, kemudian ada Bu Christine itu hanya audiens aja sih tadi malam. Entah apakah hari ini beliau akan show di catwalk atau gimana, masih belum tahu, nanti kita tunggu aja. Kemudian juga ada Krisdayanti, ada Andin tadi malam, Novia Bahmit juga udah. Kemudian ada Indah Kus, ada Bella Bonita, Mama Cunda ya, istri tercintanya Denny Caknan. Kemudian ada juga Hanum Mega, Sobat K. Siapa lagi yang kamu tunggu kira-kira? Yang hari ini kamu tunggu akan tampil? Kemarin juga banyak pageant-pageant ya. Apa Putri Indonesia udah pada muncul kan kemarin? Mungkin hari ini muncul lagi, Sobat K. Kita nantikan ya. Nanti kita juga akan update terus. Alifa udah standby di YouTube-nya JFC Jember, officialnya Jember Fashion Carnival. Dan nanti kamu terus bisa berkabar juga di WhatsApp kita di 08 11 378 10 29. Adakah yang mungkin udah standby di titik-titik tertentu untuk menyaksikan Grand JFC hari ini? Bisa juga kamu share udah ada di mana, keseruannya bagaimana di sana,

Dan juga sama siapa aja kamu nontonnya siang hari ini. Bisa di 08 11 378 10 29 sambil kirimkan juga lagu favorit kamu ya, Sobat K. Dan ternyata setelah Liva cek ulang ya, ternyata udah ada yang masuk dari jam 10 tadi. Ya ampun. Ada Sobat Ardi ingin diputarkan lagunya Oasis yang Wonderwall. Tunggu ya, nanti Alifa cek dulu. Ditunggu, Sobat Ardi apakah sedang bergabung? Masih bergabung? Karena ini tadi masuknya cukup pagi, jam 9.57, sekarang udah jam 12. Ditunggu ya, habis ini Alifa putarkan. Dan juga ada beberapa pendengar yang sudah masuk dari jam 5 pagi. Nanti Alifa bacain ya. Tinggal stay tune aja. Dan untuk lagu favoritnya bisa Alifa putarkan satu persatu setelah ini. Dan kamu sudah bisa kirimkan di 08 11 378 10 29.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

Selamat siang, sudah bergabung di WhatsApp kita. Ada Sobat Wahyu dari Balung Kulon ya, ingin diputarkan lagunya Eminem. Dan tadi Alifa tanya sebenarnya lagunya pengennya yang apa. Karena kita Eminem ini adanya banyak yang duet-duet ya. Karena kalau Eminem sendiri ini kan lebih ke pure hip-hop nge-rap gitu kan. Nah, Alifa pilihkan satu single yang featuring Rihanna. Dan Sobat Wahyu bersedia. Mudah-mudahan jadi mood booster ya untuk Sobat Wahyu di siang hari ini. Apakah juga termasuk salah satu yang lagi mempersiapkan diri untuk nonton JFC hari ini? Sobat Wahyu, bisa di-share juga kali ya perjalanannya. Dan juga untuk kamu Sobat K, ini bentar Alifa cek lagi ya untuk informasi penutupan jalan di kawasan Jember Kota, Sobat K. Ini untuk penutupan jalannya, kabar yang kita dapat dari Satlantas Polres Jember ya, di 3 hari yang lalu, tepatnya di hari Kamis. Ini untuk informasi penutupan jalannya sudah dari jam 11.30 tadi ya, Sobat K, untuk hari ini, termasuk juga 2 hari yang lalu. Jadi 24, 25, 26 sama. Mulai penutupan jalannya atau pembatasan lalu lintasnya tuh dari jam 11.30 dan rutenya juga sama. Sobat K, startnya ya kita tahu lah ya orang Jember. Dari alun-alun Jember, catwalknya ya sampai Kota Cinema Mall, Sobat K. Jadi nanti bubarannya di Kota Cinema Mall, dan biasanya kalau yang agak panjang bisa ke GOR sih, cuman yang tahun ini nampaknya fokusnya ke Kota Cinema Mall ya. Jadi untuk kamu yang akan beraktivitas khususnya melalui Jalan Sultan Agung, ini gak bisa sementara dilintasi. Sekarang udah jam 12.22, udah tutupnya dari jam 11.30 tadi ya. Jadi tetap harus waspada, hati-hati, dan mungkin ada titik-titik penumpukan kendaraan. Kamu bisa kabarkan juga ke Alifah di 08 11 378 10 29, Sobat K. Terkait dengan kantong parkir, ini ada di sekitar, wait, Alifah cek ya, kantong parkir bisa di depan KFC, Sobat. Oh, ini di depan Lippo Plaza ya, tepatnya ya. Di depan Lippo Plaza itu kan ada gedung X Aerolas itu. Di situ nampaknya bisa untuk kantong parkir. Kemudian juga untuk sekitar sepanjang Al-Huda, ini juga bisa, Sobat K. Maksud Alifah, Al-Huda ke arah Jalan Kenanga ya, di Jalan Melati itu juga bisa. Kemudian juga di Jalan Sultan Agung, ini juga bisa, yang arah ke Gebang ya, Sobat K. Itu juga bisa digunakan sebagai kantong parkir. Dan juga termasuk ke arah Pasar Tanjung juga biasanya juga dipakai untuk kantong parkir di sepanjang Jalan Sultan Agung ya. Jadi untuk kamu yang akan nonton JFC hari ini, tetap harus bisa berkabar dan bisa share juga nampaknya. Kamu udah dapat kantong parkir di mana, Sobat K, di siang hari ini? Di 08 11 378 10 29 ya. Dan terpantau sudah mulai, Sobat K, Grand Carnival JFC 2026. Ini sudah ada openingnya juga. Ini kita masih pantau terus ya. Ini devile pertama, devile apa? Nanti akan terus kita kabarkan di 08 11 378 10 29. Dan juga tadi Sobat Ardi ya, wait, Alifa cek ulang, Sobat Ardi tadi yang dari jam 10 udah join. Tadi Sobat Ardi dari jam 10 udah join, ingin diputarkan lagunya Oasis yang Wonderwall. Sudah Alifa siapkan ya. Oasisnya masuk ke tahun 95 dia rilisnya. Jadi Alifa udah taruh juga di backtrack siang hari ini setelah ini ya. Kemudian juga selamat siang Sobat Sulis, ingin diputarkan lagunya Ariana Grande yang Position, bisa juga. Salam kenal untuk Sobat Wahyu sekampung ya, Balun Kulong, Balung Kulon. Balun Kulong. Sekampung ternyata nih Sobat Sulis dan Sobat Wahyu. Ini sama-sama dari Balung Kulon, mudah-mudahan lancar terus ya
aktivitasnya hari ini. Ada rencana mau ke Jember Kota nggak nih, Sobat Sulis? Mungkin mau nonton JFC kah hari ini, atau memilih untuk nonton Anteng dari rumah aja via YouTube? Karena kemarin Alifa 2 hari nontonnya juga via YouTube bareng keluarga, karena jadi lebih jelas aja gitu ya, daripada harus ke lokasi dan desak-desakan juga di siang-siang yang cukup panas ini. Jadi lebih memilih untuk di rumah. Apakah Sobat Sulis dan Sobat Wahyu juga sama? Bisa share juga experience-nya. Kalau lagi OTW juga bisa dikabarkan ya, kira-kira sudah sampai mana, kemudian kondisi lalu lintasnya seperti apa. Tinggal kita dengarkan ya, sambil kita nikmati satu single favorit dari Sobat Sulis berikut ini dari Ariana Grande, Positions.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

Sudah Liva putarkan ya lagu favoritnya Sobat Sulis tadi dari Ariana Grande yang Positions, kemudian juga Sobat Ardi ingin diputarkan lagunya Oasis yang Wonderwall tadi dari Backtrack ya Sobat Kiss, sudah Liva putarkan. Dan juga sudah bergabung di WhatsApp kita ada Mbak Edi Rahma minta diputarkan lagunya Backstreet Boys yang Shape of My Heart, dan sudah Liva putarkan juga. Untuk kamu yang lagunya masih belum diputarkan Sobat K, bisa kamu langsung ini ya, kamu langsung kirimkan aja ke WhatsApp, bisa di 08 11 378 10 29 Sobat K, seperti biasa balik lagi JFC ya Sobat K. Ini tadi udah diawali dengan satu hiburan tari-tarian dan nyanyi-nyanyian dari JFC Singer, Sobat. Tadi nyanyi salah satu lagunya judulnya Wait, The Story of My Life. Alifa baru ingat The Story of My Life. Dan kalau kita lihat dari kondisi di venue ya, ini Bupati Jember beserta Ibu, yaitu Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Jember sudah memasuki venue untuk menuju ke meja VIP. Sobat K, diiringi oleh para jajaran ketua, kepala maksudnya Alifa, jajaran kepala OPD ya, dan juga pimpinan-pimpinan di Kabupaten Jember beserta para undangan VIP dari Pemkab Jember ini sudah memasuki venue di alun-alun ya, tepatnya di depan Pemkab Jember, Sobat K, seperti venue-venue yang kemarin lah ya Sobat. Dan juga untuk hari ini kita lihat ya Sobat K, dari live yang juga sudah Alifa pantau, ini juga untuk kursi penonton VIP juga hampir full Sobat K, luar biasa ya atensi masyarakat, VIP-nya aja udah hampir full loh, ini maksudnya kan ini tiket yang dijual ya. Dan juga terlihat Sobat K, ada Ibu Menteri Pariwisata yang juga hadir ternyata hari ini Sobat K di JFC Grand Carnival 2026 di Kabupaten Jember Sobat K. Kemarin udah datang dari Komisi 8. Kemudian ada juga dari Zita Anjani kemarin ya, dari PAN yang juga menyampaikan sambutannya di opening kemarin Waci Sobat K. Dan juga untuk hari ini di Grand JFC-nya juga sudah hadir Menteri Pariwisata Republik Indonesia yang turut duduk dalam jajaran kursi VIP Sobat K. Ini udah pada persiapan duduk di tempat masing-masing, kemungkinan beberapa waktu lagi akan segera dimulai official untuk JFC 2026. Untuk kamu yang sudah standby di titik-titik tertentu, ditunggu ya. Karena baru nyampe nih Ibu Menteri Pariwisatanya, Pak Bupati, Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Jember juga sudah standby di kursi VIP Sobat K, sudah mempersiapkan diri, sebentar lagi pasti akan langsung opening ya. Yang udah standby di titik-titik tertentu, ditunggu sambil dilarisi ya UMKM-UMKM yang ada di sekitar kamu Sobat K, pengen apa pasti di situ udah ada. Kadang gak perlu ke tempatnya juga udah keliling, biasanya bawa es apa atau mungkin makanan-makanan apa, biasanya udah pada standby di situ, udah ada pos-pos lokasinya sendirilah pada intinya. Tapi kalau Alifa sih jujur ngepost di studio lebih enak. Karena under the air conditioner. sambil juga kerja ya tentu saja Sobat K, sambil nonton live di YouTube juga, dan enggak kalah keseruannya walaupun mungkin vibing-nya tetap lebih masuk vibing untuk kamu yang ada di lokasi ya, karena vibing panasnya, nunggunya, dan keringetannya juga pasti ada kan. Cuman juga untuk yang lagi di tempat-tempat tertentu, di titik-titik tertentu sambil nonton JFC siang hari ini, jangan sampai lupa ya, cukupi kebutuhan hidrasi harian kamu, air putihnya jangan sampai lupa, kemudian juga pastikan makan siangnya juga jangan sampai kelewat ya Sobat K, pastikan perut kamu terisi dengan salah satunya
cara adalah dengan melarisi UMKM-UMKM yang ada di sekitar kamu ya, dimanapun kamu berada. Tadi Alifa sempat tanya kan, Sobat Ke, adakah yang sudah mulai OTW untuk ke tempat-tempat tertentu nonton JFC, termasuk Sobat Sulis? Ternyata kalau Sobat Sulis sih nggak pernah nonton langsung, lebih suka nonton lewat YouTube, males desak-desakan, sama, jujur. Karena memang kalau kita nonton dari YouTube kan bisa kelihatan jelas ya di start point-nya ya, jadi nggak perlu kita ada di sana juga. Sekarang teknologi memudahkan kita untuk apapun, jadi iya, bisa kita nonton dari mana aja dan tetap join as warga Jember yang baik untuk menyimak acara-acara Kabupaten Jember, apalagi nih world class karnaval ya Sobat K. Dan hari ini juga dihadiri oleh Menteri Pariwisata Kabupaten Menteri Pariwisata Republik Indonesia Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Juga untuk kamu Sobat K, masih terus bisa berkabar ya di WhatsApp kita, sekaligus juga kamu kirimkan lagu favorit kamu seperti biasa di 08 11 378 10 29. Kita masih terus akan berkabar sampai jam 8 malam.

0: K-Friday masih menemani kamu ya Sobat K, dan Alifa recall lagi untuk WhatsApp yang sudah masuk dari jam 5.40 tadi, sudah bergabung ternyata dari jam 5 pagi tadi ada Sobat Sabto Raharjanto. Sobat K, terus berkabar dengan kita ya terkait dengan update-update informasi terbaru, juga bahasan-bahasan terbaru Sobat K kali ini yang dikirimkan oleh Sobat Sabto ini adalah terkait dengan Londo Ireng. Nanti akan Alifa cek ya. Dan ini tulisannya langsung dari Sobat Sabto Raharjanto selaku Ketua Penerbitan Center of Local Economy and Politics Studies Jember. Siap, nanti akan kita pelajari bersama ya Sobat Sabto. Terima kasih sharing tulisannya. Kemudian juga ada Sobat Hasbi di WhatsApp kita, sudah bergabung dari jam 8.27 tadi, ingin menyampaikan informasi penemuan STNK Sobat K atas nama Munasik. Kendaraannya motor Honda Sobat K, plat P6049KH, warnanya merah putih, tahunnya 2016. Kalau kamu merasa memiliki kendaraan ini, tepatnya Honda berwarna merah putih Sobat K, plat nomornya P6049KH, sekali lagi P6049KH, tahun kendaraannya 2016, kamu bisa berkabar ke K-Radio di 0811-378-1029 dan nanti akan kami kabarkan lokasi tempat kamu bisa ngambil STNK tersebut karena sudah diamankan oleh Sobat Hasbi di satu tempat Sobat K. Jadi tetap kamu bisa berkabar di WhatsApp kita ya di 0811-378-1029. Sekali lagi, untuk kamu yang merasa kehilangan STNK Sobat K, di STNK tersebut tercatat pemiliknya atas nama Munasik, motornya Honda, platnya P6049KH, warna merah putih, tahun pembuatannya 2016. Kamu bisa berkabar ke K-Radio di 0811-378-1029.
1: 102,9 K-Radio, hit music, hot news.
0: Dan juga selamat siang untuk Sobat Roshidi, ingin diputarkan lagunya Christina Aguilera yang Genie in a Bottle. Siap, karena lagu ini masuk ke backtrack ya, sudah Alifa siapkan juga di backtrack, jadi ditunggu dulu ya. Dan juga Sobatnya, kita beralih lagi ke JFC ya. Sudah opening juga, ini masih opening sih, lebih tepatnya masih dalam proses opening Sobat K. Dan kita nantikan aja kira-kira nanti bakalan ada defile apa saja ya Sobat K di JFC siang hari ini. Tepatnya ini sekarang masih jam 13.06 Sobat K. Mudah-mudahan lancar terus aktivitas kamu. Dan untuk kamu yang mungkin sudah berada di titik-titik tertentu untuk menantikan JFC di tempat kamu berada, bisa di 0811-378-1029. Kamu silahkan bisa berkabar, kamu ada di mana, kemudian juga kamu lagi makan apa siang hari ini Sobat K. Karena kalau udah berada di tempat karnaval ya,

Kemudian udah tahu kalau udah banyak tenan-tenan, apalagi di alun-alun sendiri ya, sobat. Kayaknya ini banyak banget tenan-tenan makanan yang ada juga yang dari Jakarta loh, sobat. Di alun-alun ini udah ada standnya masing-masing dan semuanya hanya sampai hari ini. Jadi untuk kamu yang lagi di alun-alun, bisa kali ya udah jajan apa aja di hari ini, sobatku. Atau mungkin yang udah berada di sepanjang Jalan Sultan Agung, ini udah jajan apa aja di siang hari ini, bisa kamu kirimkan update-nya, sharing juga ke Alifa sambil kamu kirimkan lagu favorit kamu, sobatku, karena akan Alifa putarkan sampai jam 8 malam.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.
3: Sobat K-Radio, kamu lagi cari perlengkapan rumah dengan harga yang super hemat? Jangan sampai kelewatan promo spesial ya dari Informa Lipo Plaza Jember. Hanya selama 3 hari, mulai tanggal 24 hingga 26 Juli 2026. Nikmati promo buy one get one untuk berbagai pilihan dekorasi rumah, produk penyimpanan, alat makan, hingga perlengkapan dapur favorit kamu. Caranya juga gampang, Sobat K, kamu cukup belanja dengan minimal 2,5 juta rupiah dan kamu hanya perlu membayar setengahnya. Kesempatan ini terbaik untuk kamu bisa mempercantik rumah sekaligus berhemat, Sobat K. Jangan tunda lagi ya, karena promo ini hanya berlangsung sampai hari ini, Sobat K, tanggal 26 Juli 2026. Buruan ajak keluarga atau sahabat kamu dan langsung datang ke Informa Lipo Plaza Jember, lantai 2F. Informa Lipo Plaza Jember, belanja kebutuhan rumah jadi lebih hemat dengan promo buy one get one.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sambil menikmati sambutan-sambutan dari jajaran pejabat daerah sampai pejabat negara, Sobat K yang hadir hari ini di Jember Fashion Carnival Grand Carnival 2026 ya. Sobat K tidak boleh lupa kita kepada director, sosok yang benar-benar powerful untuk bisa mendatangkan magnet-magnet yang bisa mengundang perhatian di Kabupaten Jember, khususnya dalam JFC ini. Siapa lagi kalau bukan Buba Halvian ya Sobat K. Luar biasa, kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan semuanya lancar. Dan karena memang ini masih belum berangkat ya, sekaligus Alifa info untuk kamu yang mungkin udah nunggu nih, Alifa sampaikan kalau ini masih belum start dari defile pertama karena masih dalam proses pembukaan Sobat K, masih sambutan-sambutan. Sekarang tepatnya sedang ada sambutan dari Menteri Pariwisata Republik Indonesia, ada Ibu Widianti Putri Wardana yang ikut hadir dan juga ikut menyambut pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Dan setelah ini silahkan kamu tunggu kira-kira siapa aja yang lagi kamu nantikan hari ini, bisa kalian share juga di WhatsApp kita di 08 11 378 10 29.

Sudah masuk juga ada Sobat Andrian nih, ingin diputarkan lagunya Tila yang Chanel. Dan juga ada Sobat Iqbal ingin diputarkan lagunya Bernadia yang Laut yang Tenang. Sudah Liva siapkan juga, tapi kebetulan sama MD kita lagi dimasukin ke Hot and Hits nih Sobat K. Jadi untuk Bernadianya sudah ready, karena ini termasuk salah satu single terbarunya dia ya, dari Bernadia ini di tahun 2026. Jadi masih nangkring di Hot and Hits kita. Kita nikmati dulu ya satu single favoritnya Sobat Andriana berikut ini dari Tila, judulnya Chanel.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting.

0: Gay History. Tanggal 26 Juli 1847 menjadi momen bersejarah bagi benua Afrika. Pada hari itu, Liberia resmi mendeklarasikan kemerdekaannya dan menjadi republik merdeka pertama di Afrika. Kemerdekaan ini mengakhiri pemerintahan American Colonization Society, organisasi yang memfasilitasi pemindahan budak Afrika yang telah dibebaskan dari Amerika Serikat ke wilayah tersebut. Deklarasi ditandatangani di Monrovia, ibu kota yang dinamai untuk menghormati Presiden Amerika Serikat James Monroe. Setelah merdeka, Liberia membentuk pemerintahan sendiri dan mengadopsi konstitusi yang terinspirasi dari sistem Amerika Serikat. Joseph Jenkins Roberts kemudian terpilih sebagai presiden pertama. Meski perjalanan sebagai negara merdeka diwarnai berbagai tantangan, kemerdekaan Liberia tetap dikenang sebagai simbol perjuangan dan kedaulatan bangsa. Hingga kini, setiap 26 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Liberia melalui upacara dan berbagai kegiatan budaya.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

KK Friday masih menemani kamu ya Sobat KD siang hari ini seperti biasa Sobat. Dan juga untuk kamu yang siang hari ini mungkin lagi dalam perjalanan dan menemukan kepadatan lalu lintas, bisa dikabarkan kepadatan di mana yang sedang kamu jalani Sobat KD, 08 11 37 8 10 29 ya. Karena hari ini seperti kita ketahui ya Sobat KD, Jember lagi punya gawe, yaitu acara tahunan yang berkelas internasional Sobat KD. Dan bahkan untuk hari ini dihadiri juga oleh Menteri Pariwisata ya, Ibu Widianti Putri Wardana. Sobat KD yang tadi juga sempat menyambut, memberikan semangat dan juga apresiasi, dan juga bahkan menyampaikan kalau oleh Presiden Republik Indonesia, JFC ini ditetapkan sebagai acara atau event internasional Sobat KD, dan dimasukkan dalam kalender event dunia. Luar biasa loh. Keren banget JFC ini yang dipelopori oleh Dinan Faris ya Sobat KD, almarhum Dinan Faris yang memberikan awal vibing JFC ini sebagai sebuah gerakan sebenarnya, di mana pakaian-pakaian yang dibuat, kreativitas-kreativitas yang dibuat ini adalah menggunakan sampah Sobat KD, dan ini luar biasa berhasil nampaknya sampai sekarang tetap dilaksanakan. Dan juga sekali lagi ini Alifa sampaikan ya, berdasarkan pantauan Alifa dari YouTube live-nya Jember Fashion Carnival Sobat KD, ini sudah dimulai ya untuk defile pertama dari Grand JFC hari ini. Jadi untuk kamu yang udah standby di titik-titik tertentu, khususnya di Jalan Sultan Agung, santai, abis ini bakalan kamu nikmati defile pertama Sobat KD. Dan juga sekali lagi untuk kamu yang mungkin berada di titik-titik tertentu, bisa dikabarkan juga gimana update-nya di sana, apakah terjadi kepadatan tertentu, bisa di 08 11 378 10 29 Sobat KD. Sekaligus juga kita akan dengarkan satu single favorit dari Sobat Dian, The Black Eyed Peas, berikut ini I Got a Feeling.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Jose Nicole. Pemirsa, setelah 3 hari penuh laga perubahan 2.0 resmi ditutup, Nining Indra Saleh selaku Gubernur ABN Nasdem berharap seluruh kader di tingkat wilayah diharapkan mampu mengimplementasikan dan bertanggung jawab terhadap program yang telah dirumuskan. Rangkaian kegiatan laga perubahan 2.0 dengan mengusung tema Nasdem Naik Kelas resmi ditutup. Selama 3 hari penuh sejak tanggal 23 hingga 26 Juli 2026, ratusan kader dari 3 provinsi yakni Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan DKI Jakarta telah mengikuti kegiatan laga perubahan 2.0 di Gedung Akademi Bela Negara Jakarta. Serangkaian acara tersebut bertujuan memperkuat kapasitas struktur, wawasan ideologi, dan soliditas partai menghadapi pemilu mendatang. Kegiatan diisi dengan sejumlah strategis seperti pembekalan mendalam mulai dari sistem integrasi nasional digital dan media partai, party building, kedisiplinan berbasis, presentasi realisasi program aksi laga perubahan, serta kelas-kelas kecil paralel yang mengupas kepemimpinan. Dengan berakhirnya laga perubahan 2.0 ini, di seluruh kader di tingkat wilayah diharapkan mampu mengimplementasikan dan bertanggung jawab terhadap

0: masyarakat bahwa hasil-hasil dari pembelajaran yang telah mereka terima, mereka rumuskan dalam program-program yang akan dilaksanakan di wilayahnya masing-masing.
1: Demikian Headline News untuk saat ini, pemirsa. Headline News berikutnya akan hadir kembali satu jam mendatang. Sampai jumpa.

Selamat siang Sobat Gugun, sudah bergabung kembali di WhatsApp kita ya di 08 11 378 1029. Oh iya, ingin diputarkan lagunya Anne-Marie yang 2002. Wait, Alifa cek dulu ya. 2002, Anne-Marie, of course kita punya. Ditunggu ya, nanti akan Alifa putarkan. Sobat Gugun sudah Alifa siapkan. Dan juga Sobat Gugun update Sobat ke informasi lalu lintas arah Banyuwangi Jember. Begitupun sebaliknya, kondisinya lancar. Semoga lancar juga aktivitasnya Sobat Gugun. Ini kalau nggak salah di ini ya, perlintasan kereta api di Silo ya Sobat Gugun ya, kondisinya lancar walaupun memang terlihat ya ini antrian kendaraan biasa sih ya untuk di perlintasan kereta seperti biasa Sobat K. Mudah-mudahan aman terus aktivitasnya hari ini Sobat K, Sobat Gugun.

Gun, mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan. Dan juga kalau di sekitar Kiridio, Sobat K, ini sudah mulai ada angin ya. Semoga tidak mendung di siang hari ini, apalagi kita punya event tahunan skala internasional di alun-alun hari ini dan catwalknya terpanjang sepanjang 3,6 km kabarnya ya Sobat K, sampai ke mana tuh, KCM atau GOR tuh Sobat K. Bisa kamu kabarkan juga update-nya di siang hari ini di WhatsApp ya, sekaligus kamu kirimkan juga lagu favorit kamu di 08 11 37 8 10 29. Dan sekarang waktunya kita nikmati satu single favorit dari Sobat Gugun dari Anne Marie berikut ini. I will

Radio. Sobat K Radio, kamu lagi cari perlengkapan rumah dengan harga super hemat? Jangan sampai kelewatan promo spesial dari Informa Lippo Plaza Jember. Hanya selama 3 hari, mulai tanggal 24 hingga 26 Juli 2026, kamu bisa nikmati promo Buy One Get One untuk berbagai pilihan dekorasi rumah, produk penyimpanan, alat makan, hingga perlengkapan dapur favorit kamu. Caranya juga gampang, cukup dengan belanja minimal 2,5 juta rupiah, dan kamu hanya perlu membayar setengahnya. Kesempatan terbaik nih untuk kamu bisa mempercantik rumah sekaligus berhemat Sobat K. Jangan tunda lagi karena promo ini hanya berlangsung sampai 26 Juli 2026. Buruan ajak keluarga atau sahabat kamu dan langsung datang ke Informa Lippo Plaza Jember, lantai 2F. Informa Lippo Plaza Jember, belanja kebutuhan rumah jadi lebih hemat dengan promo Buy One Get One.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: number one hits music station.
1: KK Friday masih menemani kamu, Sobat K. Di siang hari ini bersama Alifa dan juga tentu saja masih bersama JFC. Yang udah mulai nih Sobat K, udah di file pertama. Jadi kamu tunggu aja, cegat aja dengan baik. Kalau lapar jangan lupa jajan ya di UMKM-UMKM yang ada di sekitar kamu, Sobat K. Tapi ingat, beberapa waktu lalu ya, kita sempat telepon interaktif dengan Kepala Dispora Butpar, Sobat K. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Jember, Bapak Bobby Arisandi. Dan salah satu pesan yang ditekankan oleh beliau adalah terkait dengan kebersihan, Sobat K. Memang beliau menyampaikan kalau masyarakat Jember harus siap untuk ramah, harus menghargai, karena kita ketahui ya, untuk event tahunan Jember yang berkelas internasional ini juga menghadirkan banyak sekali wisatawan asing, Sobat K, sehingga kita harus menunjukkan keramahan kita sebagai masyarakat Jember. Tapi di samping itu juga penting ya Sobat K, bahkan sangat penting untuk kita bisa menghargai kebersihan yang ada di Kabupaten Jember. Jadi jangan sampai ketika kamu habis makan, minum, atau beraktivitas, kamu tinggalkan sampah di tempat yang awalnya bersih ya. Pemkab nggak pengen kamu bersih-bersih jalanan kok, enggak. Tapi setidaknya untuk sampah-sampah yang kamu hasilkan sendiri, pastikan juga kamu bawa sendiri ya Sobat K. Jadi berangkat kondisi tempatnya seperti apa, pulang juga harus sama kondisinya. Pastikan kamu membuang dan mengumpulkan sampah kamu sendiri di tempat sampah. Jangan sampai dibuang sembarangan ya Sobat K. Kalau memang kamu gak kelihatan tempat sampah, gak nemu tempat sampah di manapun kamu memandang Sobat K, kamu bisa kumpulin dulu, kamu bawa pulang, nanti kalau udah sampai rumah kamu buang di tempat sampah rumah kamu ya. Jangan sampai ketika kamu ada di lokasi karnaval, kamu buang sampahnya di lokasi tersebut, karena ini juga jadi satu perhatian tersendiri ya. Setiap tahun, kemarin Pak Bobby Arisandi juga bilang setiap habis event tuh sampahnya tidak terkendali loh Sobat K. Pasti butuh pasukan yang dikerahkan dari Dinas Lingkungan Hidup ya untuk membersihkan sampah yang ada di Kabupaten Jember. Biasanya sih dibersihkannya dini hari, jadi pagi hari tuh udah kelihatan bersih. Tapi tetap ya Sobat K, sekecil apapun sampah yang kamu hasilkan, bawa pulang, buang di tempat sampah kamu sendiri, atau ketika kamu melihat tempat sampah terdekat, buanglah di tempat sampah. Jangan sampai buang sampah sembarangan ya Sobat K. Dan juga siang hari ini tentu saja kamu terus bisa berkabar di WhatsApp kita di 08 11 37 8 10 29. Nanti juga Alifa akan bacakan untuk kamu yang mungkin sambil menikmati JFC juga, sambil kamu pengen tahu informasi bioskop dan film-film yang tayang, nanti akan Alifa bacakan juga ya Sobat K. Stay tune aja sambil kita nikmati satu single favorit dari Sobat Diana berikut ini, dari Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
2: Paling hot dan hits minggu ini,

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Tentu saja Sobat Kelifa masih menemani kamu ya di sore hari ini. Sobat Kelifa sampai jam 8 malam dan sekarang waktunya kita update untuk film-film yang bisa kamu nikmati di bioskop-bioskop kesayangan kamu di Kabupaten Jember yang bioskopnya benar-benar bertebaran di mana-mana ya. Asli deh, bioskop-bioskop di Jember ini luar biasa. Jember sebagai kota yang bisa dibilang gak terlalu besar ya Sobat Ki, tapi bioskopnya ada 4 loh. Sebelumnya malah 5 sama NSC ya. Saking aja NSC sudah tidak beroperasi lagi, maka tinggal 4. Udah ada Cinepolis, KCM, kemudian juga 21 sampai ke CGV Sobat Ki. Kali ini kita akan mulai dari yang paling ujung ya, di Sempusari, dari CGV Sobat Ki di Roxy Square ya. Ada film thriller misteri Sobat Ki, judulnya The Eyes, tayang. Kemudian horror sama Do, tayang. Kemudian juga drama Wind Up the Movie. Kemudian ada drama Indonesia Anak-anak Bambu. Dan juga ada film horror juga dari Indonesia, Sihir Tanah Kubur. Kemudian juga ada Evil Dead Burn Sobat K, horror misteri fantasi ya dari barat Sobat K. Kemudian juga ada horror komedi Indonesia Cek Hodam. Ini ada Jerayut juga di film ini, lucu gak ya? Yang udah nonton bisa share ya. Kemudian juga ada VOUVO. Di VOUVO ini ada Rizky Bibir ya Sobat K. Ada sesepuhnya stand up comedy Jember di film ini. Yang udah nonton, gimana bisa kamu share bagaimana keseruannya di 08 11 378 1029. Kemudian The Odyssey juga masih tayang di CGV, dan Moana live action juga masih tayang di CGV Sobat K. Kita bergeser ke 21 ya, di Transmart Jember masih tayang juga Sihir Tanah Kubur, VOUVO, IP Man Kung Fu Legend. Ini yang beda nih, tadi di CGV gak ada nih IP Man Kung Fu Legend. Kemudian di Odyssey tayang, Moana juga tayang Sobat K. Bergeser lagi ke Kota Cinema Mall, titik finishnya JFC Jember hari ini ya Sobat K. Yang pertama ada The Eyes, ada Wind Up the Movie, Sihir Tanah Kubur. Yang beda lagi ada Juminten Edan Sobat K, horor ya tentu saja ini. Kemudian ada Evil Dead Burn, ada VOUVO, dan The Odyssey Sobat K. Terakhir di Kota Cinema Mall Sobat, ini ada The Eyes, kemudian juga ada Wind Up the Movie, kemudian juga ada Sihir Tanah Kubur. Ada, wait bentar, Alifa kayaknya ada kesalahan deh tadi bacanya. Udah dibaca tadi Kota Cinema Mall, sekarang ke Cinepolis. Di Cinepolis ada The Eyes, ada Wind Up the Movie, ada Sihir Tanah Kubur, ada Evil Dead Burn, ada Cek Hodam, ada VOUVO. Masih banyak nih jadwalnya VOUVO di Cinepolis ya. Di Odyssey juga masih banyak jadwalnya di Lippo Plaza, Cinepolis, dan juga ada Moana. Sobat K, bisa kamu pilih aja mau nonton film apa hari ini sambil kamu kirim WhatsApp ke Alifa juga. Kalau pengen tahu detail jadwalnya, nanti Alifa kirim linknya di 08 11 378 1029. Sekarang waktunya kita nikmati satu single favorit dari Sobat Saiful. Berikut ini dari Skrillex featuring Diplo and Justin Bieber, Where Are You Now?

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehe, iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

Kek Everyday Sobat K masih menemani kamu ya di sore hari ini Sobat K, dan berdasarkan pantauan Alifa dari YouTube officialnya Jember Fashion Carnival 2026, gimana hari ini sedang berlangsung Grand Carnival, dan dari stage starting ya Sobat K, dari stage utama ini sudah terlihat ada rombongan dari Putri Indonesia Sobat K. Ini sebentar lagi nampaknya juga akan berangkat, dan tadi juga sudah ada rombongannya Bubu Alfian ya. Bubu Alfian sudah berangkat tadi beserta dengan rombongannya Sobat K. Kali ini di stage Pemkab Jember masih catwalk, di sana ada Putri Indonesia Sobat. Untuk kamu yang masih menunggu dan juga masih antusias di titik-titik penantian kamu, ini kamu bisa menunggu juga ya stage Putri Indonesia yang akan setelah ini akan kamu nikmati Sobat. Kayak tadi bersama Bubu Alfian juga ada ini keluarganya Emil Dardak ya. Ada Arumi Bahsin dan juga anak pertamanya yang cantik sekali nurun dari ibunya Sobat K. Dan kalau dari pantauan Alifa dari streamingnya Jember Fashion Carnival ya Sobat, ini terlihat kondisi langit-langit dari arah belakangnya BTN ya, ini terlihat cukup mendung. Mudah-mudahan tetap cerah, tetap aman sampai eventnya selesai, karena mengingat di tahun lalu dan 2 tahun yang lalu ya, setelah selesai semua di starting point itu turun hujan Sobat K. Mudah-mudahan tahun ini aman, tidak ada hujan, dan semuanya bisa selesai dengan sesuai prediksi dan sesuai keinginan harapan masing-masing ya Sobat K. Kita doakan yang terbaik. Dan juga untuk kamu yang sekali lagi nonton Sobat K, kalau lapar jangan lupa isi perut kamu dengan jajanan-jajanan yang sudah dijajakan oleh teman-teman UMKM di sekitar kamu ya Sobat K. Dilarisi ya, itu yang pada jualan, tapi tetap harus kamu perhatikan kebersihannya. Kemarin pada saat kita dialog dengan Bapak Bobby Arisandi ya, dari Kepala Dispora Budpar, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember, menyampaikan memang penting untuk menjadi tuan rumah yang ramah, tapi tetap tidak kalah penting untuk kamu bisa tetap menjaga kebersihan di lingkungan kamu Sobat K. Jadi ketika kamu jajan, jangan sampai sampah sisanya itu kamu buang sembarangan. Pastikan kamu buang di tempat sampah sesuai yang seharusnya, atau kamu bawa pulang dulu. Kalau memang enggak ketemu sama tempat sampah ya, kamu bawa pulang dulu, nanti pas nyampe rumah baru kamu buang di tempat sampah rumah kamu ya Sobat K. Jangan sampai buang sampah sembarangan. Dan sekarang waktunya kita untuk dengarkan lagu favorit dari Sobat Adinda, yaitu dari Vanessa Zee, judulnya Menjauh. Berikut ini untuk kamu yang lagu favoritnya belum Alifa putarkan, sentil-sentil lagi ya Alifa di 08 11 378 10 29.

0: Berbagai Etnik.
1: Seni tari tempurung merupakan salah satu kesenian tradisional asal Minangkabau, Sumatera Barat. Tarian ini cukup unik karena memakai properti utama berupa tempurung. Tarian tempurung diciptakan oleh Aji Muhammad dan dimainkan pertama kali pada tahun 1952 di Nagari Batu Manjalur. Pada tahun 1970 sampai 1980-an, tari tradisional ini semakin populer dan dimainkan di berbagai wilayah Sumatera. Namun tarian ini sudah jarang ditampilkan sejak akhir tahun 1990-an. Tari tempurung juga memiliki nilai filosofi yang patut diapresiasi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun nilai filosofi tersebut yaitu mengajarkan kita agar menjadi orang baik, bermanfaat, dan tidak merugikan orang lain.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Kali ini Sobat Alifa masih menemani kamu ya di sore hari ini, di mana masih berlangsung juga Jember Fashion Carnival yang hari ini bertepatan juga dengan Grand Carnivalnya Sobat. Kayak ini kondisi di sekitar Ke Radio makin gelap ya. Mudah-mudahan di kawasan alun-alun masih aman Sobat Ke. Sore hari ini mudah-mudahan tidak turun hujan, walaupun dilihat dari kondisi langitnya sudah mulai terlihat agak gelap, tidak secerah tadi Sobat Ke. Mudah-mudahan aman semuanya, mudah-mudahan bisa selesai tanpa kebasahan ya Sobat. Sambil kita juga update informasi terbaru ya, karena kita ketahui ya Sobat Ke, kalau memang di beberapa waktu lalu ya, ini ada kabar terkait dengan kasus fraud klaim BPJS di 3 rumah sakit di Kabupaten Jember. Kali ini ada kabar dari Kejari Sobat Ke, yaitu Kejaksaan Negeri Jember yang terus dikabarkan mengembangkan penyidikan kasus dugaan kecurangan klaim BPJS Kesehatan yang diduga melibatkan 3 rumah sakit ini. Terbaru, penyidik memeriksa sejumlah saksi dari rumah sakit paru milik pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Yadin Palembangan, pada hari Jumat lalu, tanggal 25 Juli, mengatakan bahwa penyidik sudah meminta keterangan puluhan saksi dalam perkara ini. Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai tenaga medis, dokter, hingga pimpinan dan mantan pimpinan 3 rumah sakit yang menjadi objek penyidikan Sobat Ke. Yadin menegaskan proses penanganan perkara dilakukan secara profesional dengan mengedepankan kecukupan alat bukti. Penyidik dikabarkan saat ini masih mengumpulkan keterangan saksi, dokumen, serta barang bukti elektronik untuk mengungkap dugaan praktik upcoding atau dugaan menaikkan kode diagnosis atau tingkat keparahan penyakit pasien agar nilai klaim yang diajukan ke BPJS menjadi lebih besar daripada yang seharusnya. Kemudian Sobat K, dugaan dilakukannya phantom billing atau pengajuan tagihan kepada BPJS untuk layanan medis yang sebenarnya tidak pernah diberikan kepada pasien. Sebelumnya, Kejari Jember sudah meningkatkan status penanganan perkara dugaan kecurangan ini dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan pada 7 Mei lalu tahun 2026. Peningkatan ini dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya 2 alat bukti permulaan yang cukup. Kasus ini mencuat setelah dugaan kecurangan klaim program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di 3 rumah sakit di Jember menjadi perhatian publik. Perkara ini kemudian dilaporkan ke sejumlah aktivis ke Kejaksaan Negeri Jember. 3 rumah sakit yang diduga terlibat terdiri atas 2 rumah sakit milik pemerintah, yaitu rumah sakit milik Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Jember, serta 1 rumah sakit swasta. Hingga kini Sobat, penyidik dikabarkan masih terus mendalami perkara belum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka Sobat Geng.

0: Sobat Imawati sudah bergabung di WhatsApp kita. Oh iya, Sobat Imawati kemarin juga datang jauh-jauh ke K-Radio untuk kirimkan oleh-oleh. Terima kasih banyak loh Sobat Imawati. Ya ampun, senang sekali kami dapat rezeki dari Sobat Imawati. Mudah-mudahan sehat selalu untuk Sobat Imawati. Mudah-mudahan lancar selalu aktivitasnya. Dan di sore hari ini, Sobat Imawati kebetulan lagi ngepost di sebelah Masjid Radhatul Muhlisin nontonin JFC Sobat K, dan kondisinya lagi mendung cuacanya. Mudah-mudahan gak hujan. Siap, mudah-mudahan. Dan juga selamat bertugas untuk Alifa. Terima kasih banyak Sobat Imawati. Siap, mudah-mudahan kapan-kapan ada waktu untuk bertemu ya Sobat Imawati. Kemarin ke kantor Alifa lagi gak siaran, lagi off. Dan ya, terima kasih banyak oleh-olehnya Sobat Imawati. Mudah-mudahan lancar terus rezekinya Sobat Imawati. Mudah-mudahan sehat selalu juga untuk Sobat Imawati dan keluarga. Dan enjoy ya untuk hari ini. Mudah-mudahan menikmati hiburan skala internasional yang sudah disiapkan oleh Pemkab Jember Sobat Imawati dan juga keluarga. Sekali lagi terima kasih banyak ya Sobat Imawati, mudah-mudahan lancar segala aktivitasnya hari ini. Dan ingin diputarkan lagunya Aku Membencimu dan Cintaku. Siap, nanti akan Alifa putarkan ya. Sambil kita dengarkan dulu satu single dari Tulus berikut ini, judulnya Teh Hijau.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.

Inilah headline Metro TV pemirsa. Sekelompok warga terlibat bentrok dengan pemuda penjaga lahan di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat. Akibatnya dua orang dilarikan ke rumah sakit, satu kendaraan roda dua dan satu bangunan hangus terbakar. Kapolsek Metro Menteng AKBP Bairal Arnold Rundo Nungu mengatakan bentrokan bermula dari perselisihan antar warga dengan sekelompok penjaga lahan. Ia menyebut akibat bentrokan ini ada dua orang mengalami luka-luka dan harus dibawa ke rumah sakit untuk penanganan medis. Hingga saat ini pemirsa, personel polisi masih terus menjaga di lokasi untuk mencegah terjadinya bentrok susulan. Selain itu, pemadam kebakaran juga diterjunkan ke lokasi guna memadamkan kebakaran bangunan dan sejumlah motor yang turut dibakar massa. Salah seorang saksi menuturkan bentrokan bermula saat sejumlah pemuda dengan sepeda motor menggeber kendaraannya di sekitar lokasi dan ini memicu kemarahan warga hingga berujung bentrokan.

0: tuh orang bawa motor knalpotnya berisik, digeber-geber sama dia, gak terima gitu ada yang negur orang yang lagi makan di saya. Terus gak lama kemudian manggil abang-abangnya datang, udah langsung kejadian.
1: Berapa orang menunggu?
0: Kurang lebih 10 orang kan.
1: 10 orang?
0: Iya.
1: Dia langsung ngajarin orang-orang?
0: Awalnya sih gak cuma nanya-nanya doang gitu, mungkin gak dapat pelakunya gitu. Ya emosinya jadi membabi buta gitu.
1: Sampai dagangan abang juga kena?
0: Ha.
1: Pakai apa dia?
0: Tangan kosong sih, nggak pakai senjata. Akhirnya itu kan kerusuhan makin meluas ya. Ada orang yang lapor ke Matraman dalam, manggil orang-orang dalam gitu. Orang-orang dalam keluar, nyerang.
2: Pemirsa, pasca kebakaran yang melanda kampung adat Kaspuhan.

dilakukan oleh BPBD setempat dan ke tempat kerabat mereka. Pemirsa, demikian headline news saat ini. Sesaat lagi Metro hari ini akan segera hadir dengan sejumlah informasi, di antaranya kebakaran melanda pasar modern BSB.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting

0: keselamatan nomor satu.
1: Tuh, dengerin, keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keredio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

Sudah Liva putarkan ya lagunya Sobat Imawati. Tadi Liva cari judul lagu ini nggak ada dan ternyata ketemu ada liriknya dan ya lagu dari Tito ini dia pemenang dari Cilapop Lomba Cipta Lagu Populer. Judulnya Ku Benci Kau Dengan Cintaku Sobat. Kayak mudah-mudahan bisa menghibur Sobat Imawati di sore hari ini ya yang lagi nonton JFC tepatnya di sebelah Masjid Raudhatul Mukhlisin. Senang sekali pasti ya kumpul-kumpul di sana dan tempatnya enak banget nih tempatnya sobat. Tempatnya Sobat Imawati enak banget loh ini. Sobat K nontonnya merdeka banget di situ. Untuk kamu juga Sobat K sore hari ini udah dapat tempat di mana? Kamu bisa share juga update-nya di 08 11 378 1029.

Dan juga di sore hari ini Sobat Kealifa kabarkan jam 16.19 ya. Dari kawasan K Radio, tepatnya di Jalan Danau Toba. Ini kondisinya sangat-sangat gelap. Mendung Sobat Ke, langitnya warnanya abu-abu. Di tempat kamu gimana kondisinya? Bisa kamu kabarkan update-nya di WhatsApp kita di 08 11 378 1029. Dan kalau Alifa lihat dari venue startnya JFC ya, tepatnya di Pemkab Jember, ini udah nyalain lighting sih, karena di sana sudah pasti udah kelihatan ya gelapnya Sobat Ke. Jadi nyalain lighting pun sudah mulai terlihat, sudah tidak perlu melawan cahaya matahari lagi. Dan juga untuk kamu lagi ada di mana siang hari ini dan bagaimana kondisinya, kamu bisa berkabar di WhatsApp kita seperti biasa 08 11 378 1029. Sekaligus kamu kirimkan juga ya lagu favorit kamu, karena Alifa masih akan putarkan sampai jam 8 malam. Kali ini kita putarkan lagu favorit dari Sobat Iqbal ya, dari Lenny XXL berikut ini.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: K-Pop. Kabar spesial datang untuk penggemar Marvel dan musik Indonesia. Band rock alternatif asal Bandung, Four Revenge, resmi mengisi proyek musik versi Indonesia untuk film Spider-Man Brand New Day lewat lagu original berjudul I Miss You Every Brand New Day. Lagu ini akan dirilis pada tanggal 28 Juli 2026, sehari sebelum filmnya tayang di Indonesia. Judul lagu tersebut dinilai selaras dengan kisah Peter Parker yang harus menjalani hidup baru setelah identitasnya dilupakan semua orang usai peristiwa Spider-Man No Way Home. Kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi Marvel dan Sony Pictures menggandeng musisi lokal di berbagai negara setelah sebelumnya versi Jepang menghadirkan band Mrs. Green Apple. Menariknya, penonton Indonesia juga mendapat kesempatan menyaksikan Spider-Man Brand New Day lebih awal, yakni mulai 29 Juli 2026. Dua hari sebelum perilisan global, kolaborasi ini menjadi pencapaian besar bagi Four Revenge, sekaligus bukti bahwa musisi Indonesia semakin dipercaya terlibat dalam proyek film internasional.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kamohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
4: Kalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...

0: Sobat K masih bersama Liva ya di K Free Day sore hari ini. Dan kalau di sekitar Jalan Danau Toba, Sobat K ini udah mulai turun gerimis. Dan tadi di jam 16.29, Sobat Imawati mengabarkan mendung banget, kayaknya mau turun hujan. JFC-nya juga sudah berangkat semua. Ini sekarang ada closing dance-nya, Sobat K. Ya, mudah-mudahan semuanya aman sampai finish ya. Mudah-mudahan indahnya kostum yang sudah dibuat ini tidak ternodai dengan turunnya hujan. Dan juga kamu terus bisa berkabar di WhatsApp kita ya di 08 11 378 10 29, Sobat K. Sekali lagi Liva kabarkan untuk kawasan Jalan Danau Toba, sore hari ini sudah turun gerimis, Sobat K. Di tempat kamu gimana kondisinya? Kamu bisa kabarkan update-nya di 08 11 378 10 29. Dan juga Sobat K, kita masih akan update informasi terbaru. Tadi kan sudah Alifa update terkait dengan dugaan fraud dari klaim BPJS 3 rumah sakit di Kabupaten Jember ya. Kali ini masih terkait dengan BPJS, ada himbauan tersendiri dari Gus Fawaid, Sobat K, di mana beliau memastikan tidak boleh ada diskriminasi terhadap pasien peserta BPJS kesehatan gratis atau program UHC prioritas di seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah Kabupaten Jember. Ia meminta seluruh rumah sakit daerah dan puskesmas memberikan pelayanan yang sama dengan pasien umum. Gus Fawaid menginstruksikan seluruh direktur rumah sakit daerah dan kepala puskesmas agar tidak membedakan pelayanan kepada pasien UHC prioritas, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun obat yang diberikan, Sobat K. Menurutnya, status pasien sebagai penerima layanan kesehatan gratis tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan pelayanan yang berbeda. Bupati juga mengingatkan tenaga kesehatan agar tidak mempersulit masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Jika ditemukan adanya pelayanan yang tidak sesuai, masyarakat diminta segera melaporkannya melalui kanal Wadul Gusi, Sobat K. Sementara itu, Direktur RSD Dr. Subandi Jember, Dr. Nyoman Semita, menyatakan siap menjalankan arahan dari Bupati Jember. Ia menegaskan pelayanan medis bagi pasien BPJS kesehatan kelas 3 maupun pasien umum akan diberikan dengan standar yang sama. Karena pada dasarnya sekalipun BPJS ini kan tetap bayar ya. BPJS ini kan bayar, Sobat K, tiap bulan, ini gak bisa dibilang gratis. Ini bayar, sekalipun bayar sendiri secara mandiri ataupun dibayarin pemerintah, ini tetap bayar, gak gratis, ya kan? Termasuk juga UHC prioritas, ini juga dibayarin juga oleh Pemkab. Jadi gak ada yang gratis sebenarnya. Dan memang kita layak untuk mendapatkan pelayanan yang sama. Mudah-mudahan kedepannya akses ke fasilitas kesehatan semakin mudah dan semakin baik, Sobat K. Apalagi di Kabupaten Jember ini luar biasa ya, sudah di launching home care, Sobat K. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat dan juga tentu saja bisa menjangkau masyarakat dari kalangan yang paling membutuhkan sekalipun.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keredio Jembar.

Dan sudah turun hujan Sobat K, sore hari ini di sekitar Jalan Danau Toba deras sekali. Kemudian kita dengar kabar juga, dapat kabar maksud Alifa dari Sobat Edi Rahma, di sore hari ini Mangli juga sudah turun hujan Sobat K. Dan berdasarkan pantauan Alifa juga di YouTube-nya Jember Fashion Carnival hari ini Sobat K, sore ini lagi tampil Novia Bahmit dan kondisinya juga hujan deras di sana, tapi tetap semuanya masih menari dan bernyanyi dengan sangat gembira. Saking antusiasnya ya sobatnya Alifa, yakin Mas Bubah nangis sih. Terharu maksudnya melihat semangat dari setiap talent sambil hujan masih aktif, masih joget, masih perform dengan sebaik mungkin. Gak kebayang deh dengan kostum-kostum itu yang juga udah banyak kain-kainnya, kemudian turun hujan beratnya naik jadi berapa sobat. Kayak mudah-mudahan semuanya sehat ya, mudah-mudahan semua talent aman dan mudah dalam menjalani hari ini Sobat K. Dan juga untuk kamu sore hari ini lagi ada di mana, dan juga kamu bisa berkabar di WhatsApp kita seperti biasa tentu saja di 08 11 378 10 29.

Asli deh, ini hujannya deras banget sobat cake. Dan seluruh tamu VIP terjebak terjebak di bawah tenda VIP mereka. Tapi Alifa yakin sih ini sambil menikmati suasana juga, suasana karnaval yang luar biasa. Dan juga sobat cake, padahal nih ya udah ada troli kereta yang juga siap untuk mendorong Bella Bonita dan Hanum Mega sebenarnya. Cuman sayangnya hujannya deras sekali dan nampaknya entah ya ini akan diberangkatkan atau tidak. Kalau menurut Alifa sih nampaknya nggak diberangkatkan karena kondisinya tidak memungkinkan sobat. Ya mudah-mudahan semuanya tetap aman. Dan juga wah nggak tahu sih Alifa terharu sih. Alifa aja terharu apalagi Kak Bubah Alfian ya. Kamu juga sobat K, sore hari ini bisa disampaikan kesannya nonton JFC sambil hujan-hujanan. Dan tadi kamu nutut sampai defile berapa di tempat kamu? Sekaligus kirimkan juga lagu favorit kamu ya di 08 11 378 10 29. Dan masih juga masih bisa lah ya kita euforia FIFA 2026 ya sobat ke, walaupun udah ketemu pemenangnya siapa. Kita rayakan juga dengan satu single dari Shakira featuring Burna Boy berikut ini, Die Die.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Asli Sobat K, deres banget di sekitar Jalan Danau Toba. Ini sudah mulai mereda sih, cuman tetap deres sih Sobat K. Jadi kamu yang akan beraktivitas harap untuk tetap mempersiapkan alat pelindung hujan kamu, khususnya yang menggunakan kendaraan roda 2. Alifa dapat kabar dari Sobat Gugun tadi jam 16.59 ya, kalau Sobat Gugun nih pas perjalanan Ajung sampai Jenggawah aman, justru nggak hujan. Tapi di Jember Kota, yang hujan Jember Kota, kenapa? Nggak panggil Mbak Rara sih, coba panggil Mbak Rara ya. Tapi yang namanya juga cuaca ya Sobat K, unpredictable. Dan besok kita akan masih coba tanyakan ke BMKG, kira-kira apakah potensi ini masih akan kita hadapi di minggu depan. Kira-kira apakah juga akan ada potensi hujan di weekend. Besok akan kita update bersama BMKG ya Sobat K, seperti biasa. Dan juga masih bersama Sobat Gugun, baru banget masuk nih Wuluhan, aman juga, kering ya. Jember Kota doang nih, berarti ya Sobat Gugun ya, yang basah karena hujan ya. Mudah-mudahan cepat reda, mohon doanya juga. Ini sudah semakin mereda juga, tapi tetap untuk kamu yang akan beraktivitas harus mempersiapkan alat pelindung hujan. Terima kasih update-nya Sobat Gugun, hati-hati di jalan, semoga lancar segala aktivitas hari ini. Mau diputarkan lagu apa nih Sobat Gugun? Bisa ya, langsung kamu komen aja di WhatsApp-nya. Mau judul apa, lagunya siapa, Liva putarkan untuk menemani perjalanan kering kamu sore hari ini. Dan juga kita dapat update juga dari Sobat Imawati. Sobat K, di sore hari ini yang lagi nonton JFC tadi ngepost di dekat Masjid Radhatul Muhlisin, dan ternyata hujan deras. JFC-nya kehujanan lagi, kata Sobat Imawati. Kemudian juga kabar dari Sobat Imawati menunjukkan kalau kondisinya tambah deres di jam 17.06 Sobat K. Sekarang gimana? Karena di K Radio sudah mulai agak mereda. Di tempat kamu seperti apa Sobat K? Mudah-mudahan aman ya kondisinya. Bisa kamu berkabar di 0811 378 1029. Dan juga masih bersama Sobat Gugun, ingin diputarkan lagunya Payung Teduh. Bentar, yang apa nih maunya? Yang akad apa berpayung? Berpayung hujan. Yang akad apa di atas meja? Atau resah? Alifa kasih 10 detik. Terserah. Oke, untuk bisa ini ya, bisa meningkatkan mood juga, Alifa putarkan yang akad ya. Mudah-mudahan ini menjadi lagu pengundang kering dan pengusir hujan di kawasan Jember Kota. Lagu favoritnya Sobat Gugun berikut ini, Sobat K.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sobat K, Alifa dapat kabar dari Sobat Adin ya. Di jam 17.48 tadi, ini kondisi maksud Alifa di 17.35 ya sebenarnya. Di Talang Sari macet, Sobat K, ini merah semua. Di kawasan Talang Sari berarti macetnya sangat panjang. Ini maunya menghindari JFC. Tapi ternyata semuanya sama-sama menghindari. Akhirnya ketemu di Talang Sari. Dan kondisinya macet sampai jam 17.35 karena tidak ada yang mengatur lalu lintas. Bahkan sampai 17.48 ya Sobat K. Jam segini gimana update-nya untuk informasi kepadatan di Talang Sari? Bisa berkabar di K-Radio sudah terlihat petugas atau tidak? Ini informasi dari Sobat Adin, Alifa sampaikan ke Kasat Lantas ya. Mudah-mudahan bisa segera direspon dan segera ada petugas yang diterjunkan. Dan juga untuk kamu Sobat K, Alifa mau informasi terbaru di kawasan Talang Sari. Silahkan kamu kabarkan di 08 11 378 1029 ya, supaya kita sama-sama tahu update-nya. Karena tadi di jam 17.35 kondisinya merah semua di kawasan Talang Sari, Sobat K. Seperti biasa, kamu bisa berkabar di 08 11 378 1029. Dan baru saja dikirimi update oleh Sobat Adin, jam 17.56 kondisinya masih merambat juga. Tapi sudah mulai teruraikah Sobat Adin? Atau mungkin masih stuck aja? Karena kalau di kawasan tersebut nampaknya ini di Talang Sari arah pertigaan Hotel Aston ya, kemungkinan ini juga ada kepadatan di kawasan tersebut, di pertigaannya, dan juga setelahnya nanti di perempatan Mustalifah pertigaan di Tegal Besar ya biasanya. Nah, untuk Sobat K yang mungkin sudah melintas di pertigaan Tegal Besar ya, perempatan Semusi ya, itu ada perumahan Tegal Besar juga di sana, bisa dikabarkan update-nya di 08 11 378 1029. Apakah di sana murni traffic light-nya yang padat atau ada kepadatan tersendiri atau ada satu hal tersendiri yang menyebabkan kepadatan sore hari ini? Bisa kamu kabarkan ya Sobat K yang sudah melintas di pertigaan ke arah Aston dan IB, juga di perempatan Tegal Besar Sobat K ke arah Imam Bonjol ya, bisa di 08 11 378 1029.

0: Astagfirullah.
1: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
2: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
1: Iya, maaf ya.
2: Jangan lupa, pakai helm.
1: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
2: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
3: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

Radio. Masih bersama Sobat Adin ya. Duh, jinglenya ketinggalan kan? Keburu bacain informasi sih Sobat K. Kembali lagi ya di K. Sebenarnya nuansanya masih K Free Day, cuman kalau kita udah masuk jam 6 sore, berarti waktunya kita untuk News of the Week ya Sobat K, sampai jam 8 malam. Jadi nanti kita akan fokus untuk update dan juga recall informasi yang sudah ramai diperbincangkan sejak seminggu lalu. Jadi nanti kita akan recall-recall lagi informasi-informasi yang sudah beredar ya dari hari Senin kemarin. Dan kembali ke update informasi JFC hari ini Sobat K. Tadi Sobat Adin mengabarkan di jam 17.56 untuk kawasan Talang Sari ini masih merambat kondisinya karena memang penumpukan kendaraan ya yang volumenya masih cukup tinggi setelah bubaran JFC sore hari ini. Kemudian juga Sobat Anantari sudah bergabung juga di WhatsApp kita menanyakan informasi ruas jalan yang masih ditutup di mana saja sebab ada rencana ke arah Jalan Gajah Mada. Gini Sobat Anantari, untuk jalan yang ditutup sebenarnya nampaknya sudah mulai terurai. Cuman artinya karena tadi JFC-nya sudah berangkat semua ya, dan kemungkinan besar ini juga udah nyampe finish semua karena tadi juga hujan lebat Sobat Ananta Ari. Jadi nampaknya untuk kondisi jalan ini sudah dibuka ruas per ruas nampaknya untuk malam hari ini. Hanya saja untuk penumpukan kendaraan masih terbaca, salah satunya di kawasan Talang Sari Sobat Ananta Ari. Jadi harap untuk tetap waspada, dan kayaknya kalau misal bisa ditunda dulu sampai Ba'da Isya, mungkin bisa lebih terurai lagi ya Sobat Ananta Ari. Kan, dan juga kalau misal memang tujuannya ke titik tertentu di Jalan Gajah Mada, bisa lewat jalur alternatif. Tapi kalau Alifa sih menyarankan lebih baik ditunda dulu sebentar, habis Isya lah, habis azan Isya atau pas azan Isya mungkin bisa dimulai perjalanannya ke arah Jalan Gajah Mada, karena dikhawatirkan kalau berangkatnya sekarang ini masih stuck juga di jalan. Cuman sebenarnya informasi dari Sobat Adin tadi ya di jam 17.56 itu masih merambat, artinya sebenarnya kondisi lalu lintasnya nggak stuck, hanya saja memang padat sekali karena volume kendaraannya sangat-sangat tinggi di sore hari ini, tepatnya di Jalan Talang Sari kalau informasi dari Sobat Adin tadi. Begitu ya Sobat Ananta Ari ya, kalau untuk jalan yang masih ditutup nampaknya sudah mulai dibuka ruas per ruas untuk sampai malam hari ini, karena tadi hujan deras ya, pasti juga akan lebih cepat sampainya, bahkan mungkin gak sampai finish udah bubar duluan. Jadi harap untuk hati-hati tetap dan waspada, bisa berkabar terus ke WhatsApp kita, dan kamu masih bisa kirimkan lagu favorit kamu Sobat Kay, minta diputarkan lagu apa di 08 11 37 8 10 29.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Sobat K, Alifa masih menemani kamu ya di sore hari ini jam 18.20. Kita lanjutkan update informasi terbaru ya dari Sobat Adin. Ini sudah setengah jam masih di sebelum pertigaan Aston. Ternyata Sobat K, kondisinya begitu padat ya. Dan sebenarnya tapi Alifa dapat kabar juga dari Sobat Nisa. Sudah terlihat satu orang petugas Satlantas di Talang Sari dekat pertigaan ke arah Hotel Aston. Tapi masih stuck dan tugas sudah 30 menit juga hanya maju beberapa puluh meter. Sama berarti posisinya dengan Sobat Adin ya, Sobat Nisa ini. Jadi ditunggu dulu Sobat K, ketika memang sudah ada petugas kepolisian ya, kita nak tunggu saja. Mudah-mudahan setelah ini bisa segera terurai, karena harapannya dia tidak hanya di titik tersebut. Rekan-rekannya juga pasti sudah berjaga di titik-titik lainnya untuk mengamankan situasi dan akhirnya bisa kondusif kembali. Jadi harap untuk bersabar terlebih dahulu ya Sobat K. Ditunggu dulu, sambil Alifa akan putarkan ya. Tadi Sobat Adin ingin diputarkan lagunya Nadine Amizah, setelah ini akan diputar setelah single Backtrack. Kemudian juga sama Sobat Nisa ingin diputarkan lagunya Lady Gaga yang Paparazzi, juga Alifa sudah siapkan. Dan juga ada Sobat Fergie ingin diputarkan lagunya Taylor Swift yang Begin Again. Ditunggu ya, Alifa putarkan satu persatu.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: K-History. Tanggal 26 Juli 1945 menjadi momen penting dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Pada hari itu, Amerika Serikat, Britania Raya, dan Republik Tiongkok menerbitkan deklarasi Potsdam yang berisi ultimatum agar Jepang menyerah tanpa syarat atau menghadapi kehancuran yang lebih besar. Namun, pemerintah Jepang menolak ultimatum tersebut sehingga perang terus berlanjut. Beberapa hari kemudian, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Serangan itu menewaskan ratusan ribu orang dan menjadi satu-satunya penggunaan senjata nuklir dalam peperangan. Pada 15 Agustus 1945, Jepang akhirnya menyerah kepada Sekutu yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua di kawasan Asia Pasifik. Deklarasi Potsdam pun dikenang sebagai titik balik sejarah yang mengingatkan dunia akan pentingnya diplomasi dan perdamaian untuk mencegah tragedi serupa terulang.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Alifa dapat kabar dari Sobat Nisa, Sobat K di jam 18.26 tadi. Ada 5 petugas di pertigaan arah Hotel Aston. Kalau di pertigaan traffic light kurang tahu, semoga ada juga karena kondisinya nggak bergerak. Wah, ini berarti emang stuck ya. Kita tunggu aja beberapa waktu kemudian, Sobat K. Dan juga update terbaru dari Sobat Adin ya. Kelihatannya di pertigaan Aston ke selatan dibuat satu arah dulu. Ini sudah ada ini ya, apa namanya, dibuat satu arah ke arah Tegal Besar ya, Sobat Adin ya. Sudah ada barigate juga dipasang di kawasan tersebut karena memang sebagai jalur keluar untuk sementara waktu, Sobat K. Mudah-mudahan aman dan setelah ini segera dilakukan penguraian. Kemudian juga selamat malam Sobat Toto, mengabarkan di Kebon Sari atau Jalan Lejen Suprapto ya di jam 18.24 tadi. Ini kondisinya lancar, agak macet di traffic light Gelada Kembar aja. Join playlistnya boleh, ingin lagunya Krisdayanti yang Penantian. Tadi Alifa cek ini lagunya rilis di tahun 96 ya. Dan sudah Alifa siapkan di backtrack berikutnya. Ditunggu dulu ya, Sobat Toto. Dan surprise juga untuk Siti Khadijah di Gang Pemuda. Wah, ditunggu dulu ya, nanti akan Alifa putarkan. Dan juga Sobat K tetap berkabar di WhatsApp kita terkait dengan kondisi situasi terbaru di arah Tegal Besar. Bisa kamu update di 08 11 378 1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Indonesia, Dodi Hanggodo, menyatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak musim kemarau dan El Nino. Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga ketersediaan air irigasi demi mempertahankan produktivitas pertanian nasional. Pemerintah memantau kondisi sungai dan bendung, terutama yang mengalami penurunan debit air akibat musim kemarau. Jika volume air di bendung mencapai titik kritis, Kementerian Pekerjaan Umum akan bekerja sama dengan BMKG untuk melakukan operasi modifikasi cuaca di wilayah sekitar bendung. Langkah ini dilakukan agar curah hujan dapat menambah cadangan air yang selanjutnya dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian. Selain itu, pemerintah juga mempercepat pengeboran sumber air tanah di berbagai daerah yang mengandalkan aliran sungai. Program ini dilaksanakan bersama BRIN dengan memanfaatkan teknologi isotop untuk mendeteksi keberadaan sumber air di bawah permukaan tanah.
1: Yang jadi masalah kan sungai mengering, bendungan juga mengering. Jadi kalau misalnya bendungan mengering, sampai pada satu titik sudah kritis, biasanya kita sudah bekerja sama dengan BMKG, nanti kita akan melakukan operasi modifikasi cuaca di area sekitar bendungan. Jadi karena kalau susah kan kita memastikan hujan pas bendungan nggak susah, jadi sebaiknya di area sekitar bendungan. Jika air yang turun tetap akan turun ke area sekitar bendungan dan jatuh ke bendungannya. Nah, untuk apa itu salah satu cara kita memastikan bahwa air tetap mengalir ke sawah-sawah yang ada di sekitar.
0: Demikian headline news untuk saat ini. Headline news berikutnya akan hadir satu jam mendatang.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

Di malam hari ini Sobat K, silakan update informasi terbaru untuk kawasan Jalan Telang Sari Alifa Penasaran. Apakah di sana masih terjadi penutupan, maksud Alifa penumpukan kendaraan? Tadi update terakhirnya, ini diberlakukan satu arah. Jadi dari arah Aston dan dari arah Talang Sari menuju ke Tegal Besar. Ini dibuat satu arah, Sobat K. Kalau di tempat kamu bagaimana kondisinya malam hari ini yang mungkin sudah melintas ke kawasan Tegal Besar, khususnya dari arah Aston dan juga dari arah Talang Sari. Apakah kondisi lalu lintasnya sudah mulai terurai, Sobat? Kamu bisa berkabar di WhatsApp ya di 08 11 378 10 29, Sobat K. Dan juga tentu saja di malam hari ini Alifa sudah siapkan update informasi terbaru di hari Senin ya. Di mana di hari Senin ini ada update bahwa BI mencatat prestasi di SCF 2026. Sobat K, hal ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Sekar Kijang Creative Fest atau SCF 2026 X Banyuwangi Ethno Carnival atau BIC 2026 di tanggal 16 sampai 19 Juli kemarin. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Road to Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 ini mengusung tema penguatan sinergi untuk mendorong UMKM bangkit tangguh dan budaya dan berdaya saing, Sobat K. Dikabarkan di event tersebut transaksi tembus sampai 1,39 miliar rupiah, Sobat K, luar biasa. Karena selama 4 hari pelaksanaan ya, 40 booth UMKM ini berhasil membukukan omset yang juga nggak sedikit, Sobat K. Kita nantikan untuk yang JFC ini ya, kira-kira apakah juga mencetak angka yang fantastis, mengalahkan atau mungkin mirip. Kita nantikan juga update-nya. Kamu masih bisa berkabar dan juga masih bisa mengirimkan lagu favorit kamu tentu saja ya, Sobat, bersama Alifa sampai jam 8 malam. Sambil kita nikmati satu single dari Bruno Mars berikut ini.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio News of the
1: Week. Jam 19.25, Sobat K. Apa kabar kamu jam segini? Untuk yang tadi di kawasan Talang Sari, apakah yang Talang Sari mengarah ke Tegal Besar ya? Apakah sudah mulai terurai kondisi lalu lintasnya, Sobat K? Apakah masih satu arah atau sudah diberlakukan dua arah lagi? Sobat, bisa dikabarkan update-nya ya di 08 11 378 10 29, sambil kirim lagu favorit kamu. Dan selamat malam untuk Sobat Adinda, ingin diputarkan lagunya Sena Spyro yang Great Expectation. Ternyata sudah masuk di Hot and Hits ya, ditunggu dulu Sobat Adinda, nanti akan Alifa putarkan karena lagunya sudah ready di Hot and Hits, Sobat Kate. Sambil kita update di hari, Alifa cek, di hari Kamis ya, dikabarkan Pemkab Jember akan segera meluncurkan program home care di ini yang menghadirkan layanan dokter keluarga bagi 50-100 ribu kepala keluarga kurang mampu. Program prioritas Bupati Jember Muhammad Fawaid ini menghadirkan pelayanan kesehatan langsung ke rumah warga, sehingga masyarakat rentan tidak perlu datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan medis. Pada tahap awal, Sobat K, layanan ini diprioritaskan bagi lansia sakit berkepanjangan, ibu hamil berisiko tinggi, anak penyandang stunting dan disabilitas, serta warga kurang mampu dengan penyakit kronis, Sobat. Tim home care dikabarkan akan melakukan pemeriksaan di rumah pasien, didukung dengan layanan telemedicine hingga proses rujukan jika diperlukan. Bupati optimis program yang didukung 50 puskesmas dan sekitar 1.200 tenaga kesehatan ini akan segera diluncurkan, sehingga layanan dokter keluarga bisa menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan di Kabupaten Jember. Luar biasa ya Sobat K, kita apresiasi program prioritas dari Gus Fawaid ini. Mudah-mudahan berhasil sesuai dengan yang dituju dan diinginkan ya Sobat K. Dan tentu saja benar-benar bisa menjangkau masyarakat yang diinginkan juga, yang dituju. Masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan sulit menjangkau fasilitas kesehatan.

Selamat malam Sobat Gugun Black. Kembali bergabung di WhatsApp kita. Ingin diputarkan lagunya Flanella yang judulnya Aku Bisa. Oke, Alifa putarkan sekarang ya Sobat Gugun ya. Berikut ini lagu favoritnya Sobat Gugun dari Flanella.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
4: Aku

0: Berbagai Etnik. Kompang merupakan macam-macam alat musik tradisional dari Provinsi Lampung yang dibuat dari kayu dan kulit kambing. Kompang biasanya dimainkan pada beberapa acara seperti upacara adat, acara pernikahan, dan penyambutan pejabat yang sedang berkunjung. Cara memainkan kompang adalah dengan cara dipukul. Biasanya ada iringan lagu atau syair bernuansa Islami yang mengikuti alat musik ini.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio News
1: of the Week. Sudah Liva putarkan lagu favoritnya Sobat Adinda tadi dari Sienna Spyro, Great Expectation, dan juga Sobat Gugun. Tadi minta diputarkan lagunya Vanilla yang Aku Bisa. Sudah Liva putarkan semua ya. Yang belum diputarkan bisa senggol-senggol Liva lagi karena masih ada waktu sampai jam 8 malam ya Sobat K. Sambil kita update di mana memang di hari Jumat ya, dikabarkan kalau JFC atau Jember Fashion Carnival 2026 resmi dimulai pada Jumat tanggal 24 Juli lalu ya. Karnaval busana bertaraf internasional ini mengusung tema HEAL atau Humanity, Earth and Life, yang mengajak masyarakat lebih peduli terhadap sesama, lingkungan, dan juga keberlangsungan kehidupan. Hari pertama JFC menghadirkan World Kids Carnival dan Pets Carnival. Ratusan peserta tampil memukau dengan kostum kreatif penuh warna ya. Keceriaan anak-anak dan hewan peliharaan menjadi simbol harmoni manusia dengan alam, serta pentingnya menjaga seluruh makhluk hidup. Presiden JFC Budi Setiawan mengatakan bahwa tema HEAL tidak hanya menghadirkan hiburan tetapi juga membawa pesan tentang keseimbangan hubungan manusia dengan bumi melalui narasi teatrikal gala sebagai lambang Ibu Pertiwi. JFC 2026 akan berlangsung sampai hari ini ya. Dan tadi kita sudah saksikan JFC Grand Carnival-nya dan tentu saja luar biasa Sobat K. Setelah semuanya berangkat, hujan turun Sobat. Dan ini yang jadi satu momentum mengagumkan ya, dimana sekalipun hujan turun, para talent masih tetap bergembira ria, berjoget, perform dengan sangat-sangat indah, luar biasa. Liva yakin Mas Buba Alfian nangis sih. Keren banget Mas Buba, luar biasa. It's your masterpiece and others ya. Gak cuma Mas Buba aja, tapi semua tim yang terlibat, semua kru, dan juga semua pihak yang membantu jalannya JFC, luar biasa Sobat. Oke, kita nantikan karya-karya berikutnya dari JFC Jember di tahun 2027 akan seperti apa. Kita nantikan bersama ya Sobat. Oke, dan tentu saja di malam hari ini kamu terus bisa berkabar sambil kirim-kirim lagu favorit kamu dan berkabar tadi lepas bubaran JFC ya. Ini kabarnya di beberapa titik tuh sempat stuck kondisinya Sobat K. Sekarang di sekitar Talang Sari tadi sempat dijadikan satu arah ya untuk jam 19.46 nih, gimana kondisinya? Kamu bisa kabarkan di 0811 378 1029. Kita berkabar ya.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keredio Jember.

Terima kasih ya Sobat Kes sudah menemani Alifa sampai menjelang jam 8 malam ini. Mudah-mudahan semuanya lancar. Besok kita kembali ke weekdays. Dan seperti biasa, besok kita akan berkabar di KI Perspektif mulai jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Besok Sobat, kita seperti biasa ya, kalau hari Senin kita akan update bersama BMKG antara jam 7 sampai jam 8, kemudian di jam 9 juga akan ada Spektrum Radio Jatim. Kira-kira temanya apa? Stay tune terus. Besok akan bersama Alifa juga, dan kita juga bisa berkabar besok ya Sobat K di 08 11 378 10 29. Malam ini istirahat dulu, karena Alifa yakin kamu sudah cukup banyak beraktivitas hari ini Sobat K. Sambutlah besok dengan senyuman yang bahagia. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan tentu saja besok kita akan berkabar lagi di WhatsApp ya. Alifa pamit, satu single untuk kamu dari Sia, Cheap Thrills. Berikut ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut? Sih.
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori!
1: Ramen!

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

0: Iya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini, hanya di K

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: sakiti ka.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hey Radio,

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Kay Religi di 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Sound of Knowledge.
1: K-Perspective 102,9 FM K-Radio Sound of Knowledge.
2: Hey Radio, siap untuk menemani kamu pagi hari ini ya Sobat K. K Perspektif sudah siap untuk berbagi informasi kembali bersama kamu di hari ini Sobat K, tanggal 27 Juli 2026. Sobat, apa kabar untuk kamu? Ini hari ini adalah minggu terakhir ya, Senin terakhir di bulan Juli. Menuju ke bulan Agustus, mudah-mudahan lancar semua aktivitas kamu ya Sobat K. Dan Alifa yakin sih kalau udah menjelang Agustus gini pasti udah ada sebagian yang sudah mulai hektik-hektik persiapan Agustusan. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan juga. Dan tentu saja Sobat K, pagi hari ini silahkan kamu update informasi terbaru seperti biasa di WhatsApp ya. Di 08 11 37 8 10 29, Alifa dan Eri Ali Davi akan menemani kamu sampai jam 12 siang.
1: K Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini Sobat Gay, Eri Ali Davi udah standby di traffic light Jember Town Square. Bukan traffic light, perempatan. Di perempatan Jember Town Square ya. Kira-kira bagaimana kondisi terbaru di sana? Kita akan simak selengkapnya berikut ini bersama Eri Ali Davi.
0: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo, selamat pagi Sobat Eri Ali Davi.
2: Selamat pagi Sobat Alifa.
1: Silakan update informasi terbarunya dari sana. Apakah sudah mulai terlihat kepadatan pagi hari ini?
2: Selamat pagi Sobat Eri. Dengan Eri Ali Davi akan mengabarkan informasi arus lalu lintas dari Simpang 4 Jember Town Square. Berdasarkan pengamatan saya, situasi arus lalu lintas dari Simpang 4 Jember Town Square terpantau masih lengang. Termantau belum ada kepadatan pengendara yang bergerak dari atau menuju arah Jalan Riau, Jalan Masdrip, Jalan Kaliurang, maupun Jalan Didar. Mengingatkan untuk Sobat G agar lebih berhati-hati saat berkendara dan gunakan alat-alat keselamatan berkendara. Sekian kabar lalu lintas dari Simpang 4 Jember Town Square. Saya Eri Ali Davi, kembali ke studio.
1: Terima kasih update-nya, Sobat Eri. Kita nantikan update dari titik berikutnya ya. Untuk kamu juga, Sobat K, yuk yang pagi hari ini sudah berangkat mengantarkan sekolah atau mungkin sudah mulai berangkat ke kantor, siap-siap bisa dikabarkan juga update-nya di tempat kamu pagi hari ini ya. Di 08.11.378.10.29. Tadi Alifa sempat papasan sama salah satu mobil BGN. Mobil BGN, mobil MBG ya. Ada logo BGN-nya, Sobat K. Nampaknya mobilitasnya sudah dimulai pagi hari ini dan boleh kali ya share-share di tempat anak-anak kamu. Apa nih menu MBG hari ini? Di 08.11.378.10.29.
0: K Perspektif

membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.
3: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. K-Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat K, kali ini Eri sudah berada di titik kedua, tepatnya di Simpang 3 Jarwo. Bagaimana kondisi di sana? Kita simak selengkapnya berikut ini bersama Eri Ali Davi dalam Traffic Report.
2: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi kembali, Sobat Eri Ali Davi.
3: Selamat pagi, Sobat Alifa.
1: Silakan dari Simpang 3 Jarwo, update informasi terbarunya pagi hari ini.
3: Selamat pagi, Sobat K. Kembali dengan Eri Ali Davi akan mengabarkan informasi arus lalu lintas dari Simpang 3 Jarwo. Sejauh pantauan saya, situasi arus lalu pada Simpang 3 Jarwo di jam 6:28 waktu Indonesia Barat ini mulai ada peningkatan volume kendaraan. Terpantau kondisi arus lalu lintas didominasi oleh pengendara kendaraan roda 2 dan roda 4 yang bergerak dari atau menuju arah jalan Mastrip, Jalan PP Sudirman maupun Jalan Muhammad Seruji atau arah Batang. Mengingatkan untuk Sobat K untuk lebih berhati-hati ketika berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Sekian kabar lalu lintas dari Simpang 3 Jarwo. Saya Heri Alirasi, kembali ke studio.
1: Terima kasih update-nya, Eri Ali Davi. Hati-hati di jalan ya. Mudah-mudahan lancar aktivitas hari ini dan sampai ketemu di studio. Nanti kita akan update informasi terbaru dalam issues update seperti biasa bersama Eri Ali Davi. Tapi dari kamu Sobat K, Alifa pengen denger juga kabar terbaru pagi hari ini. Oh iya, di sepanjang Jalan Sultan Agung gimana kondisinya? Karena kan kemarin event tuh, terus lanjut disambung dengan hujan deras. Kemudian tadi malam juga sempat terjadi kepadatan, bahkan sampai jam 8 lebih Sobat K. Sampai perempatan Mangli juga kondisi padatnya. Bisa kamu share update informasi terbaru pagi hari ini? Sampah-sampahnya udah bersih belum ya? Di 08 11 378 1029.

0: Sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Hmm, oh.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Good morning,
3: Sound of Knowledge.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat K, pagi hari ini Alifa sudah dapat kabar dari Sobat Imawati. Selamat pagi Sobat Imawati. Mudah-mudahan lancar aktivitas hari ini ya. Sobat Imawati mengabarkan di Puger pagi hari ini masih berkabut kondisinya. Dingin sekali. Kecewa juga kemarin pada saat nonton JFC. Karnaval masih awal sudah kehujanan. Terus lampu jalan padam sampai akhir acara. Waduh. Mau lihatnya gimana, wajahnya juga gak terlihat, jalanannya gelap gulita, selesai acara marah, malah baru lampunya nyala. Kecewa gak? Tahun depan boleh lebih prediksi lagi ya, apa setelah 17-an pelaksanaannya ya. Tapi entah ya, Sobat Imawati kemarin tuh ditantang sama si Gus Fawaid, Kabubah Alfiannya ditantang Karnavalnya jangan cuma setahun sekali, kalau bisa 3 bulan sekali, katanya gitu. Nanti Alifa bacakan lengkap ya informasi tersebut ya Sobat Ki. Tapi yang jelas mungkin untuk ini perlu ada koordinasi juga ya dengan pihak PU ya. Wait, kok PU? Iya PU gak sih? Untuk lampu jalan itu JPU ini juga harus ada koordinasinya tersendiri agar ketika mungkin terasa gelap atau mungkin terlihat gelap ini lampunya bisa dinyalakan lebih awal. Karena kalau di stage start ya di depannya Pemkab itu sudah nyala lampunya dari jam 4 kayaknya sobat. Karena kan memang di sana udah agak gelap ya. Di K-Radio juga jam segitu udah mulai agak gelap. Jadi lightingnya udah nyala di sana. Tapi sayangnya di sepanjang Jalan Sultan Agung dan Gajah Mada ya, Sobat Imawati nontonnya sebelah Masjid Raudhatul Muhlisin itu masih gak nyala. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih aman. Dan juga kita nantikan ya Sobat K, kira-kira tahun depan bakalan seperti apa temanya Sobat K. Semangat juga untung Sobat Imawati, mudah-mudahan lancar terus aktivitasnya hari ini. Mudah-mudahan dimudahkan segalanya dan diberikan kesehatan juga untuk Sobat Imawati sekeluarga. Apalagi kemarin habis kehujanan, mudah-mudahan gak pilek ya Sobat Imawati. Dan juga untuk informasi MBG masih belum siap, Alifa tungguin pagi ini kira-kira menunya apa untuk kamu juga Sobat K yang pagi hari ini sudah dalam perjalanan. Karena terpantau di depan K-Radio kondisinya sudah padat ya, sudah kembali normal. Ini aktivitas dari masyarakat ya sudah terlihat lebih ramai karena ya pada berangkat sekolah. Tapi sayang banget yang pakai sepeda motor, ini ada masih ada aja beberapa yang gak pakai helm. Untuk kamu yang masih belum berangkat dan mengendarai sepeda motor, jangan lupa helmnya, jangan sampai lupa ya Sobat K.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai 4 miliar rupiah terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan dilakukan di 3 lokasi berbeda, yaitu di rumah-rumah dan kantor pihak swasta yang bergerak di sektor alat kesehatan dan pengelolaan limbah, serta rumah Kepala Dinas PUPR Pemerintah Kota Bengkulu. Uang tunai yang mencapai 4 miliar rupiah itu ditemukan tim penyidik di rumah Kepala Dinas PUPR Bengkulu. Selain uang tunai, tim penyidik KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti lain berupa dokumen dan barang bukti elektronik. Namun dalam pengembangan penyidikan ini, KPK masih belum menetapkan seorang sebagai tersangka.
2: Dalam penggeledahan ini, penyidik mengamankan beberapa dokumen dan sejumlah barang bukti elektronik. Selain itu, penyidik juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dalam pecahan rupiah senilai lebih dari 4 miliar. Temuan uang tersebut, yakni saat dilakukan penggeledahan di rumah Kadis PUPR Pemkot Bengkulu.
1: Pemirsa, demikianlah Headline News untuk saat ini. Anda bisa menyaksikan Headline News berikutnya satu jam dari. Good morning, we're at 2.9
3: Radio. Sound of Knowledge.